0: Brian.
1: Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah lah, ayah. Ayah

0: kacang.
1: Belum ngertiin bapak, anjir kapok kan sekarang.
0: Enak.
2: Enak. Taur lu lah enak.
3: Taur. Ya. Kau itu kan stomach.